Chakadi, tinodakara ngomteto omakaita Roma okwenda kosaina chitendirano chakazoita kuti kuzove norunyararo mukati mo nyika yemusambike. Tinombonga. Kuno jirikuita shanu makumi aviri nomusese mfumbamwe. 5:29 tiri mangwanani o spiritual viki mpurukiri. Spiri chakadi chokuti tonthorere, tinoziva kuti inji kujino kuri kutonthora kuda kamukumuka ibasa. Asi todini. Tinodikana kuti timuke tiende kumushando yedu ngokuti ndizvo zvinotiponesa. Zvakanaka, panguva ino takuviya nokuimba kainjiwa nechimambo zhibo, vari kuti yaya Sisiria.

mtambo mchanga mijenda na hao kwanisa kusara sure ininda kwanisa kudakara ngokuti ndinda kwanisa kuvia kwa bunga ijano vapikiri pomwe novana vadoko doni vangu vakwanisa kupikira chirango chipanje kwenyamasi takwanisa kuvia kutamba kujijisana pomwe nokupangirana pakati pachirango chipanje kwenyamasi kana ndeda kuziva vadoni vangu Nautamba kushoni, vikira nyeru kufamba kudini. Ngukuti nini vikira angu ilu kwanisa kufamba kushoni, inini ndi kutamba nivadoni vangu. Ndikuenda kunyumba jijijo, ndiku tamba matumba, numpunga umaminda. Tavona kuti majimai edu, majibaba, weso kama wedu wakwanisa kuenda kucheka umpunga. Mwejijine jinja kuha umpunga umaminda. Inini ndilikuha, ndikutamba matumba numanjembu. Pomwe ndanangava kuti ndiri kuenda kunyumba yechijijo. Kunyumba yechijijo ine ndikwanisa kujijisa zvizinji. Enga kureremeja, kujijiswa kuchungamija, ndiri kujijiswa kuvona zvakanyohwa. Zvizinji zvandikwanisa kujijiswa kunyumba yechijijo. Nokudai mudoni wangu, danga iwewe waripi kuenda kunyumba yechijijo. Ukita basa rekurova, ninokuvunja kuti mushambo ndoo asipiwa ushone ngokuti itusati viri kurova. Ndikana kuenda kunyumba yechijijo nosimba rese, tokwanisa kujijiswa. Toshipangihwa nevajijisi vedu. Kutama kangano kuvareremeja vajijisi vedu. Ngokuti ndivona vanokwanisawo kutipangira nokutijijisa zvizinji. Tingaguma kanyi tinodikanava kureremeja majibaba edu nokutenda kutumwa. Nyamasi takwanisa kuvisa soko reushoni rinoda kupangira kuna vese vese vese vaya vakwanisa kupirikira chirango chandumwira panjiko kwenyamasi. Nyamasi nokwanisa kubhuya ngondava mabasa okuvanga. Anyesa novana vadoko. Kana mwana mdoko, andikana kutamba, andikana kujija, andikana kukura. Nwerido wese. Ndirana soko ratakwanisa kuvisa panjiko nyamazi pachirongwa chindumwiri. Tinoziva kuti kutamba, nukujija. Ndishitende huwachi na wese mwana mdoko. Nukudea mwana mdoko andikana kutamba, andikana kujija, andikana kukura. Nwerido pakati po kama waki. Kumwe Pese paya panu famba nu panu gara. Kubuya ngundave soko ratakwanisa kuvisa panjiko nyamasi tabuyawo kuti mwana mdoko anacho chitendehwa chokutamba chokujija. Tinodikana kwenda kupirikira mulavi nezina chitendehwa chavana vadoko tizwe ngozvapi chitendehwa zvatinazvo tusu vana vadoko. Uye mwana mdoko anachirema nouye asikana chirema. Chitendehwa ndizvonazvo ndozvo ngatipirikire mulavi nezina chitendehwa chavana vadoko. Chama jangu. Da goma insha mwaneno chilewe jesu sefano isharayo shinumulawe unazina shitendehwa chavana wadoku. Nyamasi nukwanesa kumenenga shitendehwa shunganana shinumwana wadoku kutitusu vana wadoku tigaila chuchiziwa ngoshapi shitendehwa shedu. Kukira nukshuni. Itusu vana wadoku tinashu shitendehwa chokujija. Tinashu shitendehwa chokugara nukama. Tinashu shitendehwa chokutamba. Tinashu shitendehwa chokuha. Itusu vana wadoko tinazvo zvitendehwa zvizhinji. Nokudai nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa izvozvo zvirongo muna. Ndishikwanisa kumudurijira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa zvondozvo. Garani makataya njimi. Itusu tinazvo zvitendehwa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija. Tinokwanisa kuvaka mangwana wedu okushoni. Tinokwanisa kugara mujijizi. Tinokwanisa tingajija. Tinokwanisa kugara mupurisa. Nukwanisa wa kugana mtu mkuluwa yonyika ino Mosambiki. Itusu vanadoka tinashitendehwa chokuha ngeni. Kukiti itusu tinga kwanisa kuha, tinakwanisa kukwela no homa ukushoni. Itusu vanadoka tinashitendehwa chokutamba. Kukiti itusu vanadoka tinadikana kukwela no erudu. Tinga kwanisa kutamba, tinakwanisa kudakara chokushoni. Itusu vana wadoka tinashitendehwa chogara nukama ngini. Ngokuti kama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuwelanta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tingagara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujire ujuzinji. Nukudea itusu nandikana kurelemeje shokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi noi mangu hapa ni mlavu na zina shitendehwa chavana wadoko. Sera nukishoni pigira nukishoni chirongwa chondumuri. Bye. Ta
tapera kupikira mlavi na zina shitendewa cha vana vadoko takwanisa kujijiswa na kupangihwa ngoshape shitendewa cha tinazho ngeni tusu tinazho shitendewa cha ndozho tazo shitendewa zvizinji kana vana vadoko doni vakwanisa kupikira chirangwa chedu chopanjiko nyamasi vakwanisa kuzwa ngoshape shitendewa cha vanazho pakati poupenyu hwavo nokudeha majibaba ndinodikana kureremeja kushoni Shitendewa shina mwana mdoko. Pamulavi uu, shitendewa shese shokanisa kumenengwa. Shitendewa shina uwesa mwana mdoko. Anachirema, kana uya, ashikana chirema. Tesa tinajo shitendewa shana jondosho. Nukudea tinudikana kutelemejana, tinudikana pomo majibaba, tinudikana kutelemeja ngo shabi shitendewa shina uya mwana mdoko. Vese vana madoko vandikana peke jwairudo wona ondo. Au viri kusiana ngo kutiuwa na chirema uwa ashikana chirema. Kuhirira padoko pakati posoko redu tiri kubuya ngondava yo mabasa kuvanga anoyeza nuvana vadoko. Kana vana vadoko vazinji ava gari nunguva yo kuenda kunyumba yo jijijo kana yo kutamba ngondava yo kita mabasa kuvanga. Vamweni vana kwanisa kuendeswa kana mabazari kutengesa madosi, kutengesa mandui, kutengesa pingu. Shizinji shona kwanisa kupekejwa jokutivona vaite vatame kugara nunguva yo kutamba. Neyo kujija. Vamweni vanu buda kana kumtundu kwavo vachipinda mtundu jimweni kuchaka mabasa kutivona vashande. Vashika jisivi kuti kava kuendaro avajijisi. Vashika jisivi kuti vari kushaisha umangwana wavo. Itusu tingasia kuenda kunyumba yishijiju ngukuda kushanda basa. Tinokwanisa kukura tishikana rudo uya wakuchengetwa ndimai pomwe ndibaba pamuzi. Vamweni vana vadoko vanokanganika kumtundu kwavo. Vona vapinda kushanda basa. Kava kuendara no koshukwa basi. Ivona avachakari nonguva yokutivona vakwanise kutamba nokujija. Shundozho izvira zvakashata kunaitusu vana vadoko ngokuti hazvidikani kuitika munyika muno. Riripo goho rinorambisa kuti vana vadoko vaite mabasa okuvanga nokudai majibaba munodikana kureremeja goho iri. Kokuti tusu vana vadoko tinazvova zvitendewa zvedu. Kana zvitendewa zvedu zvinodikana kureremejwa. Tiri kubhuya wari zvino ngatende kutamba padoko tochivia Tiri kubhuya wari zvino ngatende kupikira chimumbo. Tinohwirira zvesamusambi wari tichikwanisa kubhuya ngondava yesoko redu.

0: Tamfa nyimbune hii inonga tangwe ya mafala mbuya peno kutimpia didi muntu utikanwe tangwe ya mafala mbuya
1: mabasa mbuya
0: mabasa mbuya sikutu wende katikanwe tangwe kwenda kasosa cha muntu dai hei irmão George nyimbo ndi makumatantatu na zinaye zina iwe tuwela kutuchiti basire yonseni shwa kutindia zinji maninga na kupedza watu machita kale tsenzo
1: ini matsenzo ndachita tsenzo ndakuti nisachemera makuruzada pachaka chidamandi kada chemera kwe kukubera kunyangawa ne na pastori pastoriano no pastori Nyakanyanza akada tichemera na nzanga onangu adatisie chakadamala na tango accident achitirikira pontu kwe kubera kuno aha na João Kandenga ndachita enda kweko ndachita tsenzo mbitibwerera tachita taenda ponto kupi kundoro taenda katatu kuruzada casamento taenda kweko fora muno taenda mchemerwambo pa prasa hapa machi chemerwa tangwe tirongetani ngabe tazati kachemerwambo mulembo kontare jipa na kabanganga pano bwerani muimbe ii tsataira tai
0: nganda wira
1: ngabe
0: irma shora nyimbo za konsenso basi za ku kulubirira mafala mulungu basiana
1: sim
0: ngabe ngaindo nangwa nyimbo
1: ngabe anango sandi kipangambo epa bedia pa bedia sepa mundimbirembo pya mbanka manga nino kupasa nimbo dinyero ishinza insonga na pikoza ra pepi na koza ra
0: funa imbe rimo bedia se imba kusanensa imba kusafunika kobiri imba panango sifuna kuti ukhali na pfukwe panango kobiri kuona pachipapi tora kuti ukoze kwenda kamwaza nyimbo zako usake nyakukupikira maproduktore
1: ndi mwene ine nyimbo zanga zizinsa pedzwa na maproduktore nyimbo zanga zinango nisapedzerwa ndikapedzerwa na pastor Barreto awene ndi akabusa kobiri ine nkhabe chinthu tironge nkhabe negosio nkhabe mbushikato nene maji ku radio ndisaenda maji ne ndi tsenda kwende kimbo kapedza anthu tirongetani kase kachezambo na mbumba ba nkulongera ne tsatambirambo thangu ya radio ne tsatambira ndzao mpuriso ne tsaonambo kobire ine nkhabe tirongetani nkhabe mpata kubusa kobire so ke ala na ndigoshtar ndi asandi asenda kandi pa garide ne nyimbo sin
0: olonga thangu ku radio irmão George ngoku phata muradi mbalo munyaminga
1: sin
0: ulina pyaka pingasi kuphatira muradi
1: ine ndapita 2023.
0: Ah, 2023.
1: Ah, tatoma na programa ya kucheza, tirongera ya kucheza pantokozi, cheza pantokozi ngwenye anthu adzani gostar mbindika kwenembo mpati basa wakweko.
0: Aha. Ngwangu kuti yoba sene ku radio basa kuimba basa kuti ufuna kuipata ufuna kuichita.
1: Ndisaifuna maningi. Tirongera ndi dowa ngambo Mulungu mbwe ndi paseneme.
0: Chipu cha kombu chenewe ndi checho. Aha. Ndipo mwene irmão George ife tukucheza newe ife radio tukucheza na irmão George mbwenye tukuona kuti irmão George ndi munthu wakunenseka pa makhaliro kodi kunenseka kwe irmão George wabalwa tepo pena kuti mpya kugumana mpya kugumanikana napyo ndziko
1: ndimomwene ndilongetenepa ini sidabalwa napyo tai konda kuona konda kuona thangwe ya chikuku mtenda ule wa chikuku nzidzuyo ntao unondo dandi stragarmas mpaka anafika nzidzu nombo modono ndino udandi gujula mas
0: unachidziwa chaka chake na kupata chikuku chacho
1: chi ndadwala ne propio maiwanga samvunza asalonga kuti so chaka chire basi chaka chire
0: basi au chaka chake
1: mona ne maimbe nyini ndabalwa ndini wa DDN maenda ndagujulwa kale nini nkulu kale pango
0: bukira pepale pada pate utendo no mpaka na lero anakupedza mbani tora kuti ufambe usakipinango penu saka shkola anakupedza mbani
1: ndironge ine tronge bukira nzidzuno ndisafamba na abali anga mbozi nduyu ana ine pano Tiago Bediasi ndinonango Titus Bediasi uno anende asani pedzera so ngamano tendeni na huku tendeni na huku tufamba tufambeni tepa mpaka na pano tepa ndina nkazimbo ndina napiana awiri tikufamba mbo tepombo ningafuna sabawa awene mbo asachita mabushika tuwa wasani guliramu sababu.
0: Okay. Mm-hmm. Ana pia namba tunga hivyo?
1: Mwanango kutoma na anaseja anu mwanango unango ana pia ka, chaka na miezi minomu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uku irmão Jorge taona pakuti chikuku chakugwandizira
1: chandigwandizira mani
0: kuleka kuti uchiti pinango pizinji pafuna kuti uchiti tsogolo chikuku chakubweza ndule utendo no ndotenda kuti wanetsa maningi
1: wanetsa
0: lero kusia panyatwa bwenye iwe ninga munthu wazulimira ukupitiriza basi mbusaka kuti unachitanjo na khalatani panango kafuna kuti aoneke munthu akupedzi wakati mabasa kuna chitewa kuimba, ana kusakita pachipa?
1: Ini ntoko zianga ndi 8, 7, 0, 7, 8, 8, 9, 9, 3. 8, 7, 0, 7, 8, 8, 9, 9, 3.
0: Nyimbo zezo, tinazigumana mu YouTube, njira zilangu za udusisi pena kutakabe?
1: Ine mu YouTube somo na mavideo basi. Ndachita mavideo mawiri mwemu ndi alipo. Nyimbo zanga zinza zati katani kaponywa mwemu. Bwenye bulukira pano tikucheza ndina tindicheza na produtori anga azikembo mwemu mudzisisi umu kuti anthu ale anazifuna zitani azikwatembo. Penu kuziendera mu radio Mosambiki.
0: Anafuna kuzigumana mu YouTube anazisakatani.
1: George Bediasi Corona.
0: George Bedias Corona.
1: Anasigumana mwa.
0: Muli munu Nyaminga munu Nyaminga muna chungano cha chesa.
1: Sim.
0: Muli nantu pa chungano cha chupena kutakabu.
1: Tronge munu muna chungano. Ine nendiri grupu pamizizi nangu sachemero. Pamizizi nangu mne sachemero. So sava kwenye mbo epa anu halu achedza programa yangana. Epa, ine mbundiri tepomu.
0: Ine mbundiri tepomu. Eta vanyumbi ya kutome nonga tangu ya Sara. Nzizuni tina vipi kundu?
1: Nzizuni tina chinja makaliru.
0: Chinja makaliru?
1: Sim.
0: Ine nja gresha basi, pero kutu nja makaliru?
1: Nja gresha. Chinja makaliru nga kala watendeuka. Sukuti iu watendeuka. Ugumanika pontu kuchita pontu pia pii si pia mulungu vera
0: bisakala muntu alikwenda
1: gereja
0: tendeuka mwenye mbaduala kuti tendeuka
1: mukona ne kwata pontu akazianza chimwemo alikumwa mwemo alikuba pungwandu iya toma ndiye tendeuka te, agosafune kutendeuka kuchinja tai ongolonga kuti ndabwereretu usafuna kusia pile pia kale kuti ale anthu kuti adzati katendeuka akutowererembo pile pina chitewe
0: Ndimwene TV nyipo ne chinja makhaliro.

0: Tava nyumba chwira vesera radio pa programatu ya Nchesa Mbodis kuno kunyumbe mpepo, chinja makaliro, tukucheza na Irmão Jorge kuno kunyumba ya mpepo, mwana wa Maringwe, mwenye ali mpimba za Nyaminga, ndulima kuimba pontu wa lukupata basa pa nyumba ya mpepo ya Mbumba, mbalo mwa chisachecho cha Nyaminga. Irmão Jorge kuti nkhabe chinango china chitia pontho apa nkuenda kuenda basi ku radio mbubwerera usanyerezera basa kwene ya kuimba na kuona kwako kuimba kusapasa imba kusapedza
1: kuimba kusapedza kuimba kusapasa sagbanda tepa mba apa ibedi ase chetsa kumerwa na nyimbwano ire usapaswa 50 sen ukuja kwa kumbo ku radio cha apa ibedi ase chi Frozu usapaswa 200 nsiku zita ndiku kalamba makaliro mbapi mbaneo mbome aseko kwenda pia kwenda mbuka pemba mbu mercado isapikoza ra pia kwenda mbuka pemba poya poya ini kontanga nensakoza mbenye na kwe kukuradu tingalonga tepa papiri pinalongeni mafalanga na buseni muntu asakomero ntao asakupasa 100-200 usaenda kunyumba nkazi mbakutambira mpanzizu na fambeni chapa bediasi nyimbwano iri chii yandilanga maningi epa pata nimbu hapa ini nisakate pombo
0: akoneka muntu tira kutia kupedzi bediasi wakafuna kutia kupedzi nanji
1: ndi mwene ine ndikafuna maningi kupezwa tirongetani ndikalembo na tironge tipo computadore yanga studio yanga podi ini kusakambo produtora bweka ndichitiretani abweka ndipikire nyimbo zanga basi si ndasia kuimba chakachidamala atenzi dzuno chakachino ndazati kaimbavi mukona na mapatrosino ja alikujamba
0: akuchepa
1: agora ningakana pianga peni epa ndiri bon ndiri bon
0: munu Nyaminga munu wachita matsenzo mangasi mashipetako lere chite munu Nyaminga kwa kumbuka pangono pino kutengapo
1: ini matsenzo chite ni munu tironge ndachemerwa ku igreja nangu na tironge taenda na igreja atu gospel tachita cruzada taenda pa tironge tani pa prasa apa tachemerwa ntao dia 20 di Nyaminga tapaswambo pepambo tirongetane tirongeta timwe mazira kada kandoro dena paswa mil metikash ni matsenzone ambo adachiteni munhu
0: ndakona kwako Irmão BDS Irmão Jorge utonge Nyaminga usafuna kuti mumukhale akutambaruka
1: safuna safuna
0: sakupedzane
1: ndaona mbo nsiku ine irembo ne pidani chemerewa ni pasa mil metikash ndao ngulongera kuti wakomero na ini ndipo shimba mbandichemera pontho mai ereketa ne oya pano dia 25 de setembro ndichemera pontho nga na gosta ma jovuno ndao mbitiemba kule ku jinazi kule awene mbabvina ngulonga angukomera na ini
0: komero ukulero kukuti kwa ngumana muntu na chikomputa dote na kutu kupedzo na tambira na manja mawia
1: shiri ate paiwanga na maiwanga nduno
0: watoma menya kale misu ya kusakasaka munu Nyaminga munu kuna wena natonga hawa kutaba indi sifuna wanga munu sakito kumputa dote basa watoma chita kale
1: inda zati kachita so kipanzizi ini insa kumera na muntu kuti ambandona tene pano mbandipasa ee kachindu mona tae panzizi unalongeni mbativa tepano iye mbati mbapedza mmona ini pina komerana ni pepe mbenye pia kwenda sesa epa ndipedzeni mbuchangana sesa ntsona ninga nkukulo nsakula nsolo
0: ngabikoza chita pepe
1: ngakoza so kipanzidzi no anule nava kuti ndikulonga kuno ku radio Mosambiki na panzidzi no ngefe kuno paipombo pa radio komunitari ya Chiringoma panzidzi una interviewer wimbo ife awene munthu asava
0: eka sava
1: uno kuti ana usisi na ine hapa ntokozi ngunoyo so kuchaya ntokozi na ine tinacheza tinapasirana
0: ndimo mwene tabvate pa nyimbo zwiri walikutona nyimbo makuma tantatu na zinai tabva zwiri ndidzuno ufuna TV inango ya chitatu tinabvepi
1: tironge wandipasa manyadzi
0: wandipasa manyadzi mbanda kupasa manyadzi tambwanje
1: wandipasa manyadzi pa story kumanga gresha nyindira tumwa Mwani pasama nyazu Nenupo manga gereshe nyindira mitombwe.
0: Mm-hmm. Si. Pisachitika? Pisaoneka pia?
1: Pisaoneka maningi. Mkona. Ah, mm.
0: Pastore, tumwane tuna kutatana chemeresi.
1: Achemeresi andu. Ah, gereshe zale, ah, afrimari, aponyere azungu, aponyere pindu maningi.
0: Kwenye upebio, mpia kubweza nduli?
1: Mpia kubweza nduli.
0: Hafunika mwote...
1: Mbia kupasana manyazo. Si, andu akunja angapiona tine pale. Trongetana sama buka asamala kuban pansi tangbaje na pili pina chite porque iwe nduen solo tukulonga pili siani pengana pili siani pengana pili apo zenda ka chita pon ho iwe pia pia ya manyazo
0: ya manyazo nyimbo zako uradi Mosambiki za sati fika
1: za sati kafika so zinafika mbo na painishu basa
0: fika nensa tulakuta nyimbo zifika uradi Mosambiki
1: epika nensa pangono. Ndaje ndi aponyera nango nenda ndikuziva kone kurati.
0: Ndimani TV ndizuno ine mwandi pasabanyadzo pa pastor tikamane kapofuzi nango
1: George Bediasi Jean Kandenga.

changamoto cha dova porkeri vandikana vora chimosambiki tavia koverenga masoko de makuru o maji provinsi ya Josofala menengera no inyambale musoro o amwe mutengo unokwana na kupindirija makuma tatu maperere kama kujijira ndiona kuva kama chivakwa muno mu provinsi ya Josofala zvido zvimwe zvohondo zvaivigwa ndizvona kama zvabucheka pano pa Dribble Vader muno Josofala ayeno amwe ndiona kama deta masoko de makuru muno Josofala menengera no inyambane

0: kondini yochindawo kuverengwa nekuna jiri kondini Bartolomeo Funyu kumuchini chombepo munovana Luis Marijane Kufuna ngura kwa masoko makuru muno msofala pomo ni ingembani, tananga kuti, mutengo unokwanda na kupendiri jama kumatatu maperere kujijira, ndiyo na kama rukuva chiva kwa muno muprovincia yosofala. Maperere ayaware okujijira, ndiyo na rukuva kama chiva kwa majidistritu o mashanga, shemba, ingematanda, menengera no mwanza. Kwa api vazinchi kamu vajiji ndivona ava chajijijwe kamu pampeni kana kunja ngokute maperere kamu ndiona alikuwa achiva kwa. Soko iruwani, ndiruna kamula gondesa na mkulu wane antongamulira mabasa o jijijo munu muprovinci sofala valuish meno. Kwa api vazivisa kuti shirongwa ishwari ndichonavo shirukuizuavo mukati mumabasa. Kuvakavo ko nyumba yo mabasa okusiana siana zvicharota menengera no nyumba kuna vajijisi. Valuish meno, vapindiri vachinanga kuti zvirikuvetekwa kuti maperera yavale kujijira anozova kamu ashishandiswa nyamwaka uno. Vapindiri vachinanga kuti nokuvakwa kamu kumaperera yavale kujijira ati mabasa kamu zvijijo kuvira mutundu ijwara jota menengari anozova kamu ashihamba zvakanaka kwapi vazinji vanozova kamu vashenda kushikora ngokuti nokushandiswa kamu kumaperera yavale vazinji vajiji vajijireya pasi munengera nokunja vanozova kamu vashiva nondau kana maperere akada kaja.
1: Nós como governo temos já indicação de 7 novas escolas que poderão funcionar. Neste momento nós temos 1026 escolas ao nível da nossa província de Sofala e mais essas 7 escolas poderemos alcançar um número muito próximo de 1033 escolas.
0: At itusu nenga hutongi zo tina zonya mwaka uno i zvikora kamu zvinokwana kuita zvinomwe. Ati zvikora izvwari zvinozova kamu zvishishandiswa zvengopacha kwapi tingada kamu kumenenga zvikora zvisepo zvemuno muprovinci yeSofala zvinokwana kuita hazvo kana shuri chimwe zana nemakumaviri nantandatu nakufunungwa kamu kuzvikora izvwari zvitsva zvinokwana kuita zvinomwe vazinji vajiji vaioneke mutundu kamu chekusiyana siyana avashendeya kuzvikora zvakade kamu vanozova vachisizwa kamu nemaperera ewari okujijira. Kwenka kuvereketa kwa mutonga mliri o mabasa o zvijijo kuvira muno muprovinci yeSofala Valuish Meno mgondava jo kufunu nguhwa kwa maperere o kujijira kamu anukwana kuita makumatatu alikuva chivakwa no hutongi o ino provinci yeSofala kwapi kunanga kuti mutengo kana zviuri zvinokwana na kupindirija makomorongo muna na tatu jovajiji ndivona varikuwa kamu vashijija pampeni muno muprovinci yeSofala. Esule kamu kusoko ili vapurukiri vandirikana varaji Msambiki, jino ndakwenda muprovinci iyo Inyembane. Ndinote muchongo miju mdunu wango.
2: Mudistritu rogovuru kumkuriru kwa ino provinci iyo Inyembane. Ndikona kurukuvete wakuti kuna uzodada miwa kana nukupindirijwa mtengo o tone lada jia jino uzo wanika jishikorohwa. Mkati mochirimo cho nyamwaka kwa api kururu wakuti kwa kawa kushpakwa pedupo makumaviri nano mwezu. Kuru numa zana matahatu otona ladash jo okororo rokusiana siana ngupa nguva yokutanga distritu rakava rishikorora pedupo gumi na tatu otona ladash jo mbeu jo mabonore mafunde mandui pamwepono madioka soko rakava rishire kuru wabasa oradu Msambike mba Nelson Nyanala na kuri mtunga miro jomarimwa mudistritu rugufuru va Nelson Nyanala va gonde sakuti ngopa zia zirikuvoneka maminda pa mjapiri uno varimi varuwa nika vashipururu jira
3: mguvuru jawa nika kuhibon kama ortikula na hifambela nani na hilanzelela a magizula wa ya president wa hina Danieli Francisco chapo au la kuku kadamuti tenki huu ni pelimenju chipanzana chaku akunga ha pelimenju matawanyana praku hiungu taku hii teka mali ya hashaba matawo le merkadu jawone kanguvu nguvu lumu kuguvuru particular vila ya mamboni kwazi kaki ntali yonki ya inga kuna kuna ni pelimenju kofi kuna ni alfasi kuna ni hawa humesi mali praku shaba alfasi hawa humesi mali praku shaba kofi priki jonki jila hakaya do resto que já famba muito bem cá Angola e a Tirame senão.
2: Distrito recebo orogovuru ngorarugure kwakuti erina zuru zinomwe zo ovarimi zuru stato ngove ya varimi vakuru vanonyanya budirira mukati mojo marimwa mumwe wakona ndi maina Laura Frank warikuti gorerino zviriyo zvavakava vashita
4: zvifamba so gore iri zvifamba be
5: kushade
4: gore iri mvura yakana yakana kupindirira takapera mweji mvi takagashi ngalimi mashungu yashina basa Depois de fevereiro, eu gastei um sul, eu rodei com a Manique, as duas na Flopol.
6: Go cheia a caetica o chão a coisa o salão mavo a canona no cuma a caetica quando ele continua
4: mavo canona no cuma quando ele parte o título já parte o mabono o mafunda já acho familiar
2: conversa com a Laura Frank mume kovarimi mo distrito do Govuru as gondesa kororo rino daka jisa kwapi rino tengese kwakuna ma distrito o kumterero ko provincia Sofala pamwe pono kumkwiriro ko provincia yo Inyambane soko ravere ngwandina Armindo Masinga kubvira mu provincia yo Inyambane
0: tichiri pakati pokumusumulira nyimasoko de makuru omuno Msofala menengera no Inyambane zvino ngati zvenge mundangandiro masoko Mwenye kusaza kondango kana mwenye kuchaka ndango Vomuno mu provinsi ya Sofala Ndivona kama mwari kusizwa na huzivi kana hungwari wakadakaja Kuvira zuru shposa cho oviki Pano padroba lobeira I huzivi mkana hungwari Kuhuisana na majiki wana menengere kama nuzitema Pakati pofuma mkana mare I huzivi kana hungwari umazuva kama anukuna kweta mashano Vanya kusaza ndango, kana vanya kutrekisira ko ndango, ndivona, vana zova kamu vashipuwa huzivi kana hungwale uwari, mukati, mkukuri jesule, kwa mushambo uwari kamu wakashata o majeki wano, menengera kamu, no mushambo o zitema unova kamu uchivoneka, kuvira mushitado, muno munyika. Ati na huzivi kana hungwari uwari, unozova kama ushinyenge jera, mabasa kana huzivi wakadakaja mkuvira, vanya kusaza kundhango menengera vanya kutrekisira kundhango. Mukati, mumushambo uwari kama wakashata umajike wano, menengera kamu, no zvite mazo kusiana siana, zvinova kama zvichivoneka muno muprovincia. Soko ili, ndiruna kamura gondeswa na mkuru wane, anotonga mirira kumanya kusaza ndango muno muprovincia yo Sofala. Mutengo unokuwa na kweta makumashano na nomwe, ivateke nge vako zubudulida sabatalino, po musungano kana makorokoto kucherekejwa kondao inozi arena jibupawa, pano padrebal beira muno musofala. Ivateke nge Vatekenye kana vataki vopano pabeira menengera maputu pomwe kamuno ya joni. Kwapi vanazova kamu vashita tija jo vanuziva mukati mo kufambisa ko motokaru mpikizano o motokaru menengera no mudududu. Kwapi mjusepu izhuari nizona kamu jino zova jishivoneka pano padroba lobeira muno musofala. Ate mabasa kama kuna jirida kwa mpiki zano uwari, mukati mkucherekejo kama kwa gololimwe. Kwa ndao iwari, mambo o arena jipawa, ndiena wananga kute mabasa kuna jirihwa kwa mamato kana mabuso ayawari. Ndiona kama arukuhamba shakanaka, zino ndivona kama varukuwa vashina jirejo sepo kuchira kama vashire. Kuna vesepo vo maputu. Joni menengere kamu na jumweni ndao vana zova kamu vashitatija jovano ziva sabatalino pano pabeira. Esule kumtangandiru masoko tenangashe kuti jido jimwe johondo ja ivigwa pano padrebo lobeira muno mu provincia Sofala nizona kamu shakava jishibujeka soko ili rakusa jiswa na João Sacramento.
7: Zidu zimwe zohondo zakavigwa ngo zakabojeka kumpiri koviki mukati modroba lobeira muprovincia ya Sofala. Mutengu wazo wesepo kwa kabojeka gumi lomvuti jomufumbu okusiana siana kuviringira wano shpuliko shviri. Fisiari o masoko no mazivisa ukomande mapulisa muprovincia ya Sofala wa Farari Jaime vazivisa kuti zidu izuare zohondo jenga zakavigwa mukati monyumba imwe yenga ichivakwa kumtundu kaponda jeya. Kudari wa Farari Jaime kwa kaizu wa basa ulokubvisa zilo zona izi shikamu basa ili laka fambe shakanaka.
5: polícia fez ao local e procedeu à remoção do material explosivo. A polícia em Sofala suspeita ser material
0: posta. Ati pangari ya kaziviso wa mapolisa, haka ente da kara konoyo kuenda kovisa jido izuari zohondo. Panguva ino basa rikuizwa kuitira kuti, vazive jido isu shaka kumisa kudini pomwindia no kajdira. Kumbiri kuviki basi, mapolisa haka wana zumbu zokare jenga shaka fuchiri kapasi, pandau imwe kumtuntu umwanza.
5: No distrito de Mwanza, cerca das 16h30, a polícia tomou conhecimento da existência de várias munições de arma de fogo do tipo AK-47, que estava enterrada num terreno no bairro 7 de Abril.
0: Ati como tunto Mwanza, panguva jaita murongo muna no makuma tatu msesua, ma polícia akaziviswa kuti kuna imweni ndao kwaenga no zumbu zokusiana siana zomvuti iyo mufumbo AK-47, zumbu izwari zenga zakafushihwa pasi kumutundu unozi 7 de Abril. Mapolisa akaenda kona iyo, akavisa zumbu izwari, pomwe panguva ino basa rikuizwa kuna kuziva kuti zakaendesa kudini dakara pandao iya. Asi mapolisa rikufiningira achiti ndao iya kangaije yenga guta la Renamo. Ainga mazwi afisiari o masoko no maziviso pa komando iyo mapolisa mprovincia Sofala vafarare jaimi vashivariketa ngokuwanika ko mvuti zipuliko pomwe no zumbu mumutundu jobeira pomwe no Mwanza.
8: Basi vapurukire vandirikana varati Musambiki, tasoguma kumpiri kwa masopado makuru, umunu Msofala, menengera mnu inye mbane. Mko pachash, mfunda mtako. Potani anga kutimutengu na kwanda na kupindiri jama kumatatu mapereda kujichira, ndiona kama rukuva chivakwa muno muprovinshe mjyo Sofala. Zido zimwe zo hondo, zaivi guwa hapano padroba lobeira, zabucheka. Ayano amwe, ndiona kama itama sopado makuru umunu Msofala, menengera mnu inye mbane, nikondimi jochinda u. Kuverengu bani kuna jiri kondini Bartolomeo Funyu, kumchini chompepo, mengana Luis Marijane Salane.
9: Sofala no masoko ayo.
10: Masoko macha, anusumula junaidika muno mprovincia.

basi tamara kuva mpangwa zathu anyakuva mbuta kwana nzidzi yathu khumi na mapinde masere tinava nyimbo apo tingamala tinazabwera na pindi yathu akulonga thaimbe ya chesathu pa ntsiku ya lero.